Bukan sekali kau ni sebanan saya colek hil cokere. Ada mat kini kes taliman salihungung cinakik, salihungung cika serio, salihungung citep. Nak kenal nak kuangko jalak bar kemana kacau menyal. Kuangko sa syrak ikat beli radio abanan sa kasa sulu celakwam. Estamos al final de los cuadrantes, pero en el mero, mero centro de tu corazón. Abanan, jokan, akuna, che, hola, buenos días, chinamel, hola, la tóxica, chanaran. Adiós, kilbal, la chinamel, chanchakuil, akun, chanchakuil, lluvia, iluvia. Patio kat kamingkila ilubia. Patio makcak banyak ti kiring joko cakwa mingki. Banyak lutan ta. Kakek saya colak aleban banyak sebanyak nak naun nak lak alewat cion. Cion na bingkai. Ogan aku, ogan aku, ring hombakal garuna siya taring hombakal. Abanan. Ani na ko kabe, come on.

Awa Mario, akskecha klesi reporti, kwaye keblak, los distantes sekulak sa teje doble bechen. Arang wang kebli sa channel, yo kechis chalo askechi bichang, kabiak chano ni kebichang.

Bangusan, ini kat kabe, sambil minggu sudah. Itu nak kan, kuyak kamu sekarang aku kabe. Kau istikus, untuk Maria Lena, tak ada sekolah bangusan ini kau jauh ke pinggir, sambil minggu sudah. Kau kamu sekarang bangusan, tu aku sekolah pinggir, kau sekolah

0: Gonzalo. Ari jogo cukup bingkis sembunyi sekas. Lain kena oleh gak cukup as nak nak tak gak cukup nak musik. Penter feliz. Ari nak kali gula gula. Ari nak kali lagu saya jogo cukup bingkis lagu saya. Tak gak cukup nak musik. Tak gak stay story. Tunggu alis day si story dalma. Kau kena feliz Claudia Susana. Ari jogo cukup saya saya show saya cukup show saya nak cukup gak lala. Kalau Gonzalo saya jangan kira kira cukup kela. Aki aman dia kalau Gonzalo.
1: ¡Eche! ¡Vámonos, recio!